thangcha khongsaiin wa chaila asa ingai theichanui chan he hitai akashwani su chan polni ha lamni dan gubla ke tiangle munchom choma kuna lunglen la hongki dei than ho ingai dingo hi all the two hini dan sigila ki angling tai ipha nui chan ke chai tai montina thadau program ngai jau se phatman nom che tangin.